Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ib